ampada haya kuna 97.1 FM to fade chipa washi brene yende memenda zero azi aya mahiano odoso yiruntum nka hinanuntum bira irade amahino nkwa yiruntum nka hinanuntum serade ahwehendo akra hino do edine bodum pempensi yiruntum nka hinanuntum sene senye irade agbanya hoban senye irade waka ehian nodine rua edefo from nodine rua de penny wey na odine rua adechin fofuruma nche hona yetutu yenyuwa anunkuto se no no na okobom na osha ojina ani pesu bia papa aka ehini yebedi nkomo na nkomo ni de yenda irada si bira yeta si sentin de atatifunkuto na etum de yirada ye nyane mbira sananda asan obresere dun ahoze no wo hen ahenfo no obotu mejina bira won segubo bira edawatin bira wadi wono no buya bo bira efra watam woni tintinmun den obotu maye nti bira nkon wo mi ahoze wo mi na owode ye kehen bofon nyade chinyade sinina omanyin bi meyezi hinu kosu hinu besu hina ono no dandan hianu nya otumodo tutu wanom disembre hoye nya oma etume gya ahom na onfa mite biara ntom de de seji ahom baye efa na dodo tdama awode etueda so oka yen sika nko oka hin ahode nko oka yen yimizi oka zayewa nji yen sehwe nanso yiru adina dum ne homo bor na wa kra na bodum pempen sui nsem bi sisi nsem bi pepe nsem bi dede ho oya na nchen kanu nkanu eti wechichichi na nsisiera odehen na ho sisiera yefo yenyuwa na yenyutu ye sisiera yetinyen sara na yensesom sisiera yetwe nenyuwa na akobodo nti ebe kenwa asembe seruaze ohena afa hona na otie nyen